0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onku tu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
4: Naitilan aku.
5: Luh, kuno kamayan lo.
6: Lapar bang.
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia. Kesihatan mental. Kami, anak Malaysia. Kesihatan mental.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hamam Yusof dalam ulasan berita. Kes penyeludupan dadah sekali lagi dibongkar di KLIA. Skripnya hampir sama. Ada tangkapan, ada rampasan dan ada amaran keras pihak berkuasa. Kemudian selepas beberapa ketika muncul pula kes baru dengan modus operandi berbeza. Seolah-olah sindiket bergerak beberapa langkah ke hadapan. Sementara kita masih sibuk membincangkan langkah yang sepatutnya diambil. Persoalannya bukan lagi sama ada sindiket dadah berani atau tidak. Jawapannya sudah jelas. Mereka berani kerana percaya masih ada ruang untuk dieksploitasi. Mereka berani kerana tahu akan sentiasa ada kedai yang mudah dipengaruhi oleh wang dan tawaran hidup mewah. Di sinilah bermulanya masalah yang lebih besar daripada sekadar sebuah bungkus kedai yang mudah dipengaruhi oleh wang dan tawaran hidup mewah. Di sinilah bermulanya masalah yang lebih besar daripada sekadar sebuah bungkus

Orang tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran. Beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran.

Selamat tengah hari ringan, dia tu kami mai kita mendiang ke berita tengah hari bagi bahan YFM kenal tengah hari. Sarito hari 5/7/2008 tahun 2026. Tanah susur serta sungai ke udara lari. Sarito hari 5/7/2008 tahun 2026. Tanah susur serta sungai ke udara

Selamat tengah hari, pukul siang lain baru kita iba. Ngelah tengah hari YFM Idaria ke Sarito. Hari YFM iba nak cuci. Lain baru kita iba. Ngelah tengah hari YFM Idaria ke Sarito. Hari YFM iba nak cuci.

terus anantri tau kena yang ngalai tau deka di senggai ba batu tiga jalai pakan engkamu kena malam pergilah malam renam 8 hari bulan 8 sebelum ke di anjuang pagi hari yang minggu tu ilah 9 hari bulan 8 ke pendam nang apakan kabar belayan kanamu sila lagi kawal nga wapnu sarabatu tak bertanya ngegi lagi anam pirang bernumber kusung 112563 1156 tau ke ngegi aji bernumber kusung 112419839 lalu nangkan kenya pesan ya kedua pesan pemati ke dikirim merta anak Teganu yang dia pesan tu tadi menuju kabelayan ke dia bahawa sengkalan ke niwang pihak mengga munggu semunjan sepawah kepayang mentu sega sungai indai tuba ngau kabelayan ke dia bahawa pilih menua sebuyau kucing ngau ke ngelala Yun Anak Agus. Jadi pesan tu tadi madah ke Yun Anak Agus. Yun Anak Agus tau ke bini yang Teganu tau Yun Anak Agus. Jadi pesan tu tadi madah ke Yun Anak Agus. Yun Anak Agus tau ke bini yang Teganu tau

dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama diperkenalkan.

selebih sang larah menitam le malang tek kelangi radio kan Mir FM jaka ni kerai ni pukul telok tusu minit lebih deh nu nak lokek barasa kena mandi je baun alang upa panita atau man pukul 22 blok dau deh hatang pukul telok lebih ni hati ngejelah segmen ngelarah ngelu aneh hapan nu nampelah man telok le malang tek peji deh nak jerun dara telok jaman ade kerai ni tak alam segmen tamalang kedua segmen PDK peji deh kelok peji deh kelevan do ni tusu do bulan saya duman 2026 mata man pukul telok ane atang pukul 6 lebih. Pantai malang kedua segmen PDK, peji dah kelok, peji dah kelevan dah ni, tusu do bulan saya, duman 2026, mata man pukul telok ane atang pukul 6 lebih.

Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita. IKRP.MY pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita. IKRP.

0: ke Kuala Baram. Dan kita dapat membangunkan waterfront kita. Jadi sudah dalam kubur pun senang, si ada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
1: Nunanda ok dengah jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
2: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia, Kayan.
3: Okey, nenek-nenek telah pergi ke langit dahun
2: Malaysia, Kayan.
3: Okey, nenek-nenek telah pergi ke langit dahun

Okay, mana telok lima peji ngawak dihin haki telok langit ni lebu peji dihin tam taklam hadui nak nak i heling ni taklam hadui nak alang anak nak. Okay, mana telok lima peji ngawak dihin haki telok langit ni lebu peji dihin tam taklam hadui nak nak i heling ni taklam hadui nak alang anak nak.

0: kotak hitam.
1: Kira kotak hitam lah.
0: Ya. Okey, saya deng mula pergi di hari ini telah jen ngau ini tam ikam seng jam tu nak tengah urip dah lengam.
1: Kira kotak hitam lah.
0: Ya. Okey, saya deng mula pergi di hari ini telah jen ngau ini tam ikam seng jam tu nak tengah urip dah lengam.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan.

na ca atau IPU atau apa indeks pencemaran udara ya lepas rekod ya. Ha, jadi ukur-ukur dia cai lu nasi tiga sederhana saya kat petipo Malaysia lu nasi kat ini sumak telu ukur dini ya rekod tidak sehat inana ka IPD Serian Kuching dengan Pekinapa Samarahan. Okey, kok dini ya rekod tidak sehat inana ka IPD Serian Kuching dengan Pekinapa Samarahan. Okey.

Bintulu, Batu 25 Jalai Bintulu Miri, Batu 16 Jalai Bintulu Miri, Rumah Resili Ujiah Serudit B Paku Sepauh Betung, Kampung Belayan di Sungai Hentabai, Batang Air Hentabai, Batang Air Kenawit, Batang Air Merurun, Jalai Shinyang, Jalai Wak Berasuk, Pian Megak Kaban Belayan Kebukai, Kenaklah Rintai ke Nama Dito. Pesan tu mendah ke Ros Anak Enteri, Ros Anak Enteri tau ke Indai Ngalai. Yang nyak bini dangih anak empirang udah nadai kena 6 bari bulan 8 2026 bak Spital Srikai. Lalu ni yang Ros Anak Enteri tau ke Indai Ngalai tu dekat di Sungai Belam Mayu empat rumah yang pu bak Batu 3 Jalai Pakan Engkamup. Ia nyak kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 2026 serta dikubur kena hari Minggu. Ia nyak 9 dari bulan 8 bak pendam nangapakan. Jadi ya sekali lagi madah ke Ros Anak Enteri tau ke Indai Ngalai udan adai. Ia nyak kena 9 dari bulan 8 bak pendam nangapakan. Jadi ya sekali lagi madah ke Ros Anak Enteri tau ke Indai Ngalai udan adai. Ia nyak

Okay, macam pesan berat ya ke BCD Cermak kami Ari Peninga YFM. Kali pesan ke sekali itu datai Ari Steven anak Semion nuju Kapan Pelayan ya ke dia di Seduku Lingga, Banting Lingga, Sri Aman, Kuching, Miri, Bintulu. Biar enggak Kapan Pelayan kebukai kena larintai kena maju Kapan Pelayan ya ke dia di Seduku Lingga, Banting Lingga, Sri Aman, Kuching, Miri, Bintulu. Biar enggak Kapan Pelayan kebukai kena larintai kena maju.

0: ดาละไม Y FM
1: Sada Gitar
2: Tiap hari 5 pukul 7.15 malam
1: Y FM
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita dengan aku, Patricia Griffin, terkadamnya oleh Masara dalam rancangan Sada Gitai, tidak terbit ke oleh YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kebala peningan semua semampai dalam rahmat engau kasih sayang serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali itu bala peningan semua, aku dekat berjakuk ke senen tentang adab ia berpun hari dila. Bala peninggal semua, nemu ke bala kita antara akhlak tok ke ulah di pemaduk manah di kembuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ianya nyaga leka jaku ia. Baginda sallallahu alaihi wasallam ia semampai berjaku dengan siru. Ia tidak kalah nyumpah orang, tidak kalah berjahit ke orang, tidak kalah ngemedis ke hati orang, ia nak jaku ti jahit. Yang ada kalak maksud ke leka jakuk nak kalak berjahit ke orang, nak kalak ngemedis ke hati orang, nak jakuk tik jahit. Yang ada kalak maksud ke leka jakuk.

0: semesta nyawa.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputa, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
3: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, jok segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
4: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
5: Tuah limpah belak menggi, pengaya pemeraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba sirup dipedua.
2: Aram sungai kitai terus tandai, gambik kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
3: Kayu terus kita limbu intu sirup, ngamik ia seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serap.
4: Tanah terus kita simah, ngamik ke seruran amik manah betuah belimpah, mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
5: Pajar pagi terus kita seridi, ngamik ke seruran beseri, merik pengangat ngasuh sihat ngering ke semangat.
2: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita tesan.
3: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
4: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
5: Pemayak penyokong perwal, pengelikun penungkat dunia.
2: Pelasar merdeka,
5: pak menua,
2: penanda bangsa.
1: Merdeka,
5: merdeka,
1: merdeka.
5: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

0: yang dilaksanakan melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
1: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putera adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya? Dan kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penambungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal sebanyak 20.3
1: yang penting juga ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal sebanyak 20.3

tu. Kira ke bedaum aku tu sekolah ini. Minggu ni nila aku start sekolah. Nanti balut ke minggu tu. Kira ke bedaum aku tu sekolah ini. Minggu ni nila aku start sekolah. Nanti balut ke

Nama perkara kepatut digagak antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandal. Nama perkara kepatut digagak antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandal.

YFM。Pamrindang Malam YFM.

Buai uras bak sebarang alai, nya Siti penyalah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur. Buai uras bak sebarang alai, nya Siti penyalah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur.

0: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kalau asa.
0: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kalau asa.

0: isi jagonya.
1: Ada isi jagonya Ri Richard Wonder. Okey, tu berita kita ke dekat merit darah atau ke blood donation. Kalau blood donation tu dekat berangkah dibuka pukul 9 pagi tu lagi ba Hospital Pakar Kuching di tu, ba Hospital Besar Sarawak di Kuching di tu, ba lobby ringkat 1. 9 pagi nyentuk ngagai pukul 1 ngalih hari. Okey, nyadinya ungkap sari tu. Pergilah megah bisi dibuka tu ba lobby ringkat 1. 9 pagi nyentuk ngagai pukul 1 ngalih hari. Okey, nyadinya ungkap sari tu. Pergilah megah bisi dibuka.

Lini Tomega bisa nyedia kepalan betuci tungkus ngayuh dikena nangku peminta pesakit ba kandang menua tu. Yang maksud ke jaku tu, maya penemuai sambil gawa Direktur Jeneral Opis Pengerai Malaysia, Dato' Sri Dr. Mahathir Abdul Wahab, ngagai klinik pengerai sepawah. Projek klinik Tomega mengukur lagi belanja RM36.2 juta, yang 16.2 juta ringgit dari Opis Menteri Pengerai Malaysia, hingga RM20 juta dari Agensi Pemansang bagi menua juta ringgit, yang 16.2 juta ringgit dari Opis Menteri Pengerai Malaysia, hingga RM20 juta dari Agensi Pemansang bagi menua